Afrique. Re latile kae setso sa borona. Re bolaile ke se jaka. Re bolaile ke se jaka. Se jaka bitse ka mo matlo. Mo matsatsing a janong.